0: 我们先去，
1: 先去，
0: 先去，
1: 先去，
0: 先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先去，先